0: cerdas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menyangkut pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
4: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
5: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepnya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
3: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
0: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
6: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,7

0: Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
1: Pengagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja bea cukai, karena bea cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu kali maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru, di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
2: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi

0: dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
1: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
2: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
1: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus

0: keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
1: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
0: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620, termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 9.

0: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBK yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
1: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
0: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah
2: APBN 2026 yang sedang berjalan ini. Kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres tempo hari. Nah, itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yeah. Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Okay. Contoh ini.
3: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
2: Itu.
0: Lebih lanjut, pengamat ekonomi Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Dan bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
4: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
5: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
6: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran. sasaran gitu, mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bu Iosa Pulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacera, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
8: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal. Sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71% nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Kapan ibu belinya? Kaila lihat, tadi malam belum ada.
1: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu? Ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
0: Iya, Bu. Kaila kecapean, habis MPLS murid baru.
1: Iya ya? Gak kerasa ya, nak. Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, nak?
0: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
1: Justru itu, nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
0: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, ibu sudah repot.

0: Tapi Kayla juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Kenapa Bu? Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
1: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
1: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi Bu.
2: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
3: Belum datang dia, Bu.
1: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
2: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
1: Maaf, Bu. Saya tadi...
2: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
3: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
2: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
2: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu nak?
0: Iya bu.
1: Tumben kamu pulang cepat nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak bu, Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah, terus dihukum lagi.
0: Iya bu, besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Ke sini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya...
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya. Biar kamu pintar. Biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Ibu, ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang ibu. Sekarang, puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas? Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian,

0: Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
1: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
2: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih, koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong. Saudara-saudara, kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai suasembada bawang putih yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein benarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. pada September 31, 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau nggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP apa Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki, kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026 total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah, naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN.
1: Saudara-saudara,
0: ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, bagi contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun. Bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pastinya mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun gak ada kebun kelapa sawit. Artinya sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu pada tanggal 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026 hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali,

hutan lindung, semua hutan. Artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang

hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik, termasuk bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab.
kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene, dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten.
Citra, umurmu berapa, Citra? Sepuluh tahun. Ya, nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang.
kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir,
pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia.
Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti. Saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP, dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS, keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasianya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najimuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI. Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Jakarta siang ini 91, Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
5: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri

يا رسول سلام.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya, kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah. Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang tuh siapa aja bisa punya panggung sendiri di media sosial. Jadi tinggal buka HP, bikin konten, menyampaikan pendapat, bahkan kritik terhadap kebijakan pemerintah juga bisa langsung tersebar dan jadi perbincangan. Nah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyebut fenomena ini sebagai everybody has a channel. Nah, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah sekarang jauh lebih kompleks pendengar, karena opini publik bisa bergerak sangat cepat. Nah, untuk membaca respon masyarakat, Bakom RI memanfaatkan analisis data media sosial, pemantauan media massa hingga survei lapangan. Nah, data tersebut kemudian menjadi bagian dalam menyelaraskan komunikasi berbagai program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah. Jadi pendengar, di tengah derasnya informasi digital, komunikasi pemerintah bukan hanya soal menyampaikan kebijakan, tapi juga mendengar dan juga memahami bagaimana masyarakat meresponnya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita, selain menyalurkan logistik harian, pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyiapkan stimulus dana rekonstruksi tempat tinggal bagi korban kebakaran di kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Masyarakat diimbau memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nava Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan penanganan pasca bencana bagi para korban kebakaran pada Rabu lalu di Gang Damai, Kelurahan Pengantungan, kawasan Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Berjalan cepat dan tepat sasaran. Komitmen percepatan pemulihan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk memastikan 24 keluarga yang rumahnya terdampak insiden kebakaran itu terjamin kebutuhan dasarnya. Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan pemukiman warga, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hanya menyalurkan logistik harian, tetapi juga menyiapkan stimulus dana rekonstruksi tempat tinggal. Dan pemerintah juga mengalokasikan skema bantuan langsung tunai senilai 3 juta bagi warga pemilik rumah dan 1 juta bagi warga yang berstatus penyewa atau pengontrak. Langkah konkret ini diambil agar seluruh korban terdampak dapat segera merenovasi hunian mereka dan kembali membangkitkan mata pencaharian utama, khususnya bagi mayoritas warga yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Minggu. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun warga terdampak yang terlewat dari jangkauan bantuan hingga seluruh pemukiman pulih seperti sedia kala. Pendengar, Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC mengajak masyarakat untuk memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berikut laporan selengkapnya bersama Angrit Nardianto.
1: Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan sebagai upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana. Langkah tersebut perlu didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui edukasi dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Koordinator Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan MDMC Bengkulu, Aditya Oskara, mengatakan, masyarakat perlu memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi bencana. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak termasuk media diperlukan agar informasi kebencanaan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.
2: Warga masyarakat bisa bersama-sama untuk sadar bersama, terus kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan. Juga stakeholder yang ada bisa juga untuk bersama-sama merangkul, kemudian berpegangan tangan. Termasuk ini RRI juga ngelakuin hal-hal yang kayak gini, ya, diseminasi informasi seperti ini juga sangat membantu bagi masyarakat gitu kan. Jadi ya, mari bersama-sama untuk kemudian mengurangi resiko bencana dan bersama-sama bijak dalam semua hal.
1: Ia menambahkan, upaya pengurangan resiko bencana harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Kesadaran masyarakat serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Aditya mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah bijak dalam menghadapi berbagai potensi risiko bencana. Ia berharap semangat kolaborasi dapat terus diperkuat sehingga masyarakat semakin siap dan mampu dalam mengurangi dampak bencana. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, DPP PKB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan menggandeng Forum Generasi Berencana Genre Bengkulu Selatan menggelar sosialisasi Go to School. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DPP KB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Elva Sari, mengatakan program Go to School merupakan salah satu strategi jemput bola untuk mendekatkan informasi kesehatan reproduksi, pendidikan karakter, dan perencanaan kehidupan berkeluarga kepada remaja. Dengan adanya program ini, DPP KB P3A ingin memastikan setiap remaja mampu mengambil keputusan yang tepat, menghindari perilaku berisiko, dan berani merencanakan masa depan dengan lebih baik. Semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, SMP Negeri 6 Kota Bengkulu gelar beragam lomba. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut dirasakan keluarga besar SMP Negeri 6 Kota Bengkulu. Berbagai perlombaan khas 17 Agustusan digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan, sekaligus mempererat kebersamaan antara siswa dan dewan guru. Kegiatan perlombaan tidak hanya melibatkan para siswa dan siswi, tetapi juga diikuti oleh para guru. Suasana pun berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang mengikuti setiap perlombaan. Kepala SMP Negeri 6 Kota Bengkulu, Septalena, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah mengajak para siswa-siswi untuk mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif dan menyenangkan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya makan kerupuk, memasuki air ke dalam botol, fashion show, karaoke lagu wajib nasional, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurut Septalena, kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk membangun kekompakan, kebersamaan, dan rasa percaya diri para siswa.
4: Lombanya ada lomba makan kerupuk yang pakai pancing itu, sudah itu lomba memasukkan air pakai kaki, sudah itu ada lomba fashion show, lomba nyanyi, solo song lagu wajib.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi momentum untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada siswa sejak dini. Semangat kemerdekaan pun diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perlombaan, tetapi terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Bengkulu memberikan penghargaan kepada tim Lemak Nian sebagai juara kris Jelajah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu dalam rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 pada Kamis 13 Agustus 2026. Tim yang beranggotakan Dani Putra Febriansyah, Rahmi Meftriani, dan Asia Rahmadani tersebut berhak mewakili Bengkulu pada kompetisi tingkat regional Sumatera. Dani Putra Febriansyah mengatakan timnya bersyukur atas kesempatan tersebut dan tidak ingin cepat berpuas diri setelah meraih juara pertama tingkat provinsi. Persiapan dilakukan dengan memperdalam pengetahuan mengenai Bank Indonesia, KRIS, sistem pembayaran digital, serta peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Selain memperkuat pemahaman materi, tim Lemak Nian juga melakukan koordinasi bersama pihak Bank Indonesia Bengkulu untuk mempersiapkan berbagai mekanisme kompetisi tingkat regional. Meski lokasi pelaksanaan kompetisi tingkat Sumatera belum ditentukan, tim tersebut optimis dapat tampil maksimal dan kembali meraih hasil terbaik sekaligus membawa nama Provinsi Bengkulu. Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, berikut wawancara singkat dengan tema Pramuka di Tengah Perubahan Zaman, Bentuk Generasi Tangguh Berkarakter. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Ya, pendengar, berikut wawancara singkat Pramuka di Tengah Perubahan Zaman, Bentuk Generasi Muda Tangguh Berkarakter. Bersama dengan Dr. Andes Sehmi, MPD, selaku Ketua Harian Kuarcap Kota Bengkulu.
6: Ya Pak, apa nih makna gerakan Pramuka?

0: untuk kemampuan kemandirian tentunya dia dikasih tugas-tugas. Ada secara kecakapan umum atau SKO, kemudian ada tanda-tanda yang harus dia dapatkan sebagai kompetensi, yaitu tanda kecakapan khusus atau kita kenal dengan TKK. Mulai dari terhadap pengenalan dirinya sendiri sampai mengelola meminit yang dia pakai. Nah, ini harus dia lakukan, mulai yang dirinya, kemudian yang dia gunakan, kemudian yang di lingkungannya. Tantangan-tantangan pada saat ini sebenarnya itu masalah komunikasi informasi. Hoax, berita-berita bohong itu sangat banyak sekali. Nah, maka dari itu peran-peran kita juga dari pramuka untuk memberikan pemahaman terhadap memfilterisasi berita-berita yang masuk dari media sosial. Ini harus kita latih adik-adik kita. Sumber-sumber itu valid dan ajak.
1: Apa pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda nih, agar mereka melihat pramuka bukan sekedar seragam ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan saja, tetapi sebagai proses pembentukan diri menjadi pribadi yang lebih tangguh?
0: Ya, di pramuka itu kurikulumnya multi talenta. Saya alhamdulillah sudah banyak masuk dari ekstrakurikuler, mulai dari SD, SMP, SMA, baik di pramuka, ada kegiatan sosial, organisasi kemahasiswaan. Beri pramuka itu terstruktur, tersistem, dan terukur, baik itu teori maupun aplikasi kehidupan.
1: Dan yang terakhir Pak, jika generasi muda hari ini adalah calon pemimpin masa depan, karakter seperti apa yang ingin dibentuk oleh pramuka agar mereka benar-benar siap menghadapi tantangan zaman?
0: Sebenarnya pramuka itu secara teori konstan, dia sudah sangat sempurna di kurikulum yang harus ditempuhnya, syarat kecakapan umumnya, syarat kecakapan khususnya. Nah, tinggal lagi mengaplikasikan ini. Dan kami yakin dengan sudah adanya kompetensi Garuda dari Rekiterap ya, diterap, udah kemudian naik ke tingkat Garuda. Di Garuda itu kompetensi seseorang itu kami tidak melakukan lagi. Sudah siap.
1: Demikian pendengar wawancara singkat bersama Bapak Sesmi MPD selaku Ketua Harian Kuarcap Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Pendengar, realisasi penerimaan absen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkulu Selatan mencatatkan tren positif dengan menyentuh angka 8,96 miliar hingga awal Agustus 2026. Capaian yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, PKB sebesar 5,28 miliar dan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB sebesar 3,68 miliar ini disiapkan menjadi amunisi tambahan bagi pendapatan asli daerah. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan Edwin Permana mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pihaknya menjelaskan bahwa dana bagi hasil absen pajak tersebut langsung dialokasikan untuk membiayai perbaikan akses jalan usaha tani, peningkatan jalan antar kecamatan hingga pembenahan fasilitas kesehatan di puskesmas. Pemerintah daerah menghimbau warga yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera memanfaatkan sisa periode pemutihan dari pemerintah provinsi. Peningkatan partisipasi wajib pajak dipastikan bakal berdampak langsung pada percepatan program pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum di daerah. Gula keong atau tutut tetap eksis di tengah maraknya kuliner kekinian. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
3: Gulai keong atau tutut menjadi salah satu makanan khas tradisional yang masih banyak diminati masyarakat di tengah maraknya kuliner kekinian. Hidangan berbahan dasar keong atau tutut ini diolah dengan berbagai rempah untuk menghilangkan bau, seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan serai yang menghasilkan cita rasa gurih dan aroma khas. Gulai keong atau tutut tidak hanya menjadi pilihan lauk, tetapi juga menjadi bagian dari kuliner tradisional yang dikenal masyarakat Bengkulu. Cara menyantapnya cukup unik karena daging tutut berada di dalam cangkang dan biasanya dikeluarkan menggunakan tusuk sate yang kecil. Bisa juga disedot menggunakan mulut atau dihisap. Kemudian disantap bersama kuah gulai dan nasi. Salah seorang penjual gulai tutut, Yogi, mengatakan dirinya sudah menjual gulai tutut sejak

0: 5 bulan lalu karena banyaknya peminat.
1: Ya, satu banyak peminat, yang kedua dia masih banyak orang-orang yang apa, kadang-kadang kalau di kota ini kan rindu masakan dusun, putih liling, itu aja.
0: Gulai tutut yang dijual oleh Yogi dibanderol dengan harga Rp10.000 per porsi dan dalam sehari dapat menghabiskan sekitar 10 hingga 15 kg. Ia memperoleh bahan tutut dari pengepul asal Bengkulu Selatan dan langsung dikelola saat masih segar. Dalam pengolahannya, tutut terlebih dahulu dibersihkan dan direndam sebelum dimasak bersama rebung, asam hingga matang. Yogi mengatakan dirinya menggunakan tutut berukuran lebih besar karena memiliki tekstur dan cita rasa yang khas. Sementara itu, salah seorang pembeli, Tiara, mengatakan dirinya cukup sering mengonsumsi gulai tutut karena ingin menikmati masakan khas desanya.
2: Saya cukup sering makan gulai liling. Biasanya kalau saya sedang ingin makan masakan khas Bengkulu, saya beli gulai liling dan biasanya itu bisa mengingatkan saya kalau saya di dusun.
0: Karena memiliki cita rasa yang khas, pembeli berharap gulai tutut tetap dilestarikan agar keberadaannya tidak kalah dengan kuliner kekinian. Ia menilai makanan tradisional tersebut perlu terus dikenalkan kepada generasi muda agar tetap dikenal dan tidak hilang ditelan zaman. Demikian, RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani, melaporkan.
3: Pendengar inovasi warga Bengkulu Tengah, olah buah salak jadi kopi dan dodol. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida Khofiyah.
4: Melimpahnya buah salak di Dusun Pulau Beringin, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bahan baku produk olahan. Biji salak diolah menjadi bubuk kopi, sementara daging buahnya dijadikan bahan dasar dodol. Inovasi tersebut dikembangkan oleh salah seorang petani, Yusniati, sejak tahun 2014 lalu.
5: Jadi saya berpikir ini udah lama cita-cita mau coba-coba bikin inovasi dari buah salak. Dagingnya saya bikin apa, bikin dodol, berkembang lagi, bikin macam-macam lah bisa. Pokoknya nggak ada yang terbuang gitu.
4: Untuk menghasilkan kopi salak, biji yang telah dipisahkan dari buah dicuci dan dijemur hingga kering. Kemudian disangrai lalu ditumbuk hingga menjadi bubuk dan dikemas untuk dipasarkan. Sementara itu, daging yang telah dihaluskan dicampurkan dengan tepung ketan, gula merah, gula pasir, garam, dan santan, lalu dimasak hingga mengental sebelum dibentuk menjadi dodol. Kopi salak dijual mulai dari Rp16.000 hingga Rp20.000 per kemasan. Sedangkan dodol dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per kemasan. Olahan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satunya, Nofrini, yang mengaku telah mencoba kopi salak dan kembali membelinya. Olahan ini memiliki cita rasa yang khas dan rasanya tidak terlalu pahit. Menurut Nofrini, pengolahan salak menjadi produk turunan dapat memberikan nilai tambah bagi petani karena hasil panen tidak hanya bergantung pada penjualan buah segar.
6: Oh, kalau menurut saya ini menjadi nilai tambah untuk petani karena produknya jadi bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan kalau hanya menjual produk buah segar saja.
4: Ia juga menilai inovasi ini berpeluang dikembangkan sebagai oleh-oleh khas daerah. Nofrini berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan produk olahan salak. Dukungan ini diperlukan untuk memperluas pemasaran agar semakin dikenal sebagai salah satu potensi unggulan daerah.
3: RRI Bengkulu, Nida Khofiyah melaporkan. Pendengar, beralih ke berita terakhir, kue cucur menjadi salah satu potensi penghasilan warga desa Air Teras Seluma. Berikut laporan selengkapnya bersama Tentri Amelia.
7: Kue cucur salah satu jajanan tradisional yang diminati masyarakat di desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini, penjualan kue cucur masih cukup ramai, terutama pada pagi hingga siang hari. Salah satu pedagang kue cucur, Lena, mengatakan telah menjalankan usaha kue cucur tersebut selama sekitar 6 tahun. Pendapatan hasil penjualan kue cucur untuk membantu menambah penghasilan keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8: Penjualan kue cucur ramai pada pagi hingga siang hari, serta saat akhir pekan dan hari libur, dan diperoleh sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari. Sedangkan saat ramai pendapatan dapat mencapai Rp500.000 hingga Rp800.000 per hari.
7: Pendapatan dari usaha tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menambah penghasilan keluarga. Selain itu, hasil penjualan juga dimanfaatkan sebagai modal untuk memutar kembali usaha serta membantu membiayai pendidikan anak. Salah satu pembeli kue cucur, Siti, warga Air Teras, mengatakan tertarik membeli kue cucur karena jajanan tersebut sudah cukup dikenal di daerah tersebut.
8: Cita rasanya yang khas dan keberadaannya sebagai makanan tradisional membuat kue cucur ini tetap dicari, terutama oleh masyarakat yang ingin menikmati jajanan khas daerah.
7: Menurutnya, rasa kue cucur yang manis dengan bagian pinggir yang renyah dan bagian tengah yang lembut, kue ini sangat cocok dijadikan cemilan sembari minum kopi. Siti menilai kue cucur masih diminati banyak masyarakat karena memiliki rasa khas yang sederhana di tengah banyaknya jajanan modern. Ia berharap kue cucur Air Teras tetap dipertahankan dan semakin dikenal masyarakat dari luar daerah, agar makanan tradisional tersebut tidak hilang dan tetap dinikmati oleh generasi berikutnya. Tentri Amelia Rantika, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diduga ditempati anggota DPRD Kota Bengkulu berinisial FLA pada Kamis malam 13 Agustus 2026. Nah, penggeledahan berlangsung di kawasan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu mulai sekitar pukul 9 malam hingga pukul 11 lewat 45 menit. Ketua RT setempat Aprianto membenarkan pendengar rumah tersebut merupakan rumah berinisial FLA, namun yang bersangkutan disebut tidak berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung. Penyidik juga memeriksa sebuah mobil yang terparkir di rumah tersebut, dan usai penggeledahan petugas terlihat membawa dua koper dan satu kardus yang diduga berisi sejumlah dokumen. Nah, hingga saat ini pendengar belum ada keterangan resmi KPK mengenai keterkaitan FLA dengan perkara yang tengah disidik maupun rincian barang yang diamankan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Iya.
1: 92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar dari sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian program prioritas pemerintah yang disebut sudah mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya dari sektor pangan, Presiden menyebut Indonesia tahun ini telah mencapai swasembada di 8 komoditas, mulai dari beras, jagung, gula konsumsi, daging dan telur ayam hingga bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Di sektor energi, penerapan biodiesel B50 juga disebut membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026 dengan potensi penghematan devisa sekitar 170 triliun. Selain itu, pendengar, program makan bergizi gratis, bantuan sosial digital hingga hilirisasi juga disebut telah berjalan dan mulai memberikan manfaat. Meski begitu, Presiden Prabowo menegaskan capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi dorongan agar pemerintah bekerja lebih keras lagi. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal berita kami rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran ini kapanpun dan dimanapun di RRI Digital.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang di mana-mana Anda berada pada kesempatan siang menjelang sore kali ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bari di ruang dengar Anda untuk menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739 61655 atau di 0811 7901655 untuk bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini. Nanti akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami ingatkan kembali, Anda dapat bergabung bersama kami di sore hari ini sampai dengan pukul 15. Kamu juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming pendengar di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita sore hari ini, kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintu Hand. Satu buah lagu dari Roma Irama dengan Azza. Kita akan sapa penonton perdana kita di kesempatan kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Entahnya, Mbak.
1: Entah terus.
2: Siapa ini, Mbak?
1: Iya.
2: Dari jauh ini.
1: Dari jauh ya.
2: Iya. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik. Di sana apakah kabarnya baik juga?
2: Alhamdulillah baik-baik, sihat-sihat. Cuaca cerah betul ini, Pak.
1: Oh, alhamdulillah kalau cerah betul ya. Sama.
2: Belum mau hujan-hujan.
1: Belum mau hujan-hujan sampai sekarang.
2: Iya. Waduh. Tapi mendung-mendungnya terus.
1: Mendung aja, mendung ya, bukan berarti hujan.

0: sekali yeah. lagi.
1: Ya, yeah. coba cari dulu.
0: Kita masih cari.
1: Ya. Yeah.
0: Sapa-sapanya tuh siapa nih?
1: Ya, sama-sapanya sama Tora Jerman, Tora Asap, Andembun juga, Nasruddin Utulungun, dan yang Tor Babat, Papirang yang gak kelupaan, sama teman-teman juga, Jibilai Tanjung Sakti, sama Mama Lindangnya. Ya sudah lembab dari A sampai Z aja, Pak, tanpa kecuali.
0: Oke. Kita masih cari lagunya nih, Pak Mawardi.
1: Iya, iya.
0: Sekali lagi ya. Sekali
1: temu,
0: lagi. Sekali lagi.
1: Ada temu belum?
0: Yang mana ya? Kalau lagu lama dari Eri Susan bukan?
1: Ya, sekali lagi, sekali lagi. Saya makung kadoloan. Gitu ya, Mbak.
0: Aduh, susah ini kalau enggak ada tahu judulnya ya. Apa Ida Laila cukup sekali?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa Ida Laila aja.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, lagu itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Mardi sudah bergabung.
1: Ya, terima kasih balik sama Mbak Asrinya. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ada Pak Mawardi di sesi pertama ini sudah bergabung ya di 0739616655. Kita masih menunggu di belakangnya Pak Mawardi di 0739616655 atau juga bisa by WA, itu baik itu melalui telepon ataupun WA bisa di 0811790165. Kita akan sapa penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Kenapa lesu sekali ini?
2: Dengan Pak Ani di kawasan Muara Saung.
0: Pak Ani?
2: Ya.
0: Pak Ani di Muara Saung, Pak Ani. Kenapa Pak Ani lesu? Gara-gara kemarau. Jadi semuanya pada kering.
2: Ini bersama siapa ini, Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Asri di sini, Pak Ani.
2: Oh, Asri ya.
0: Iya. Oke, Pak Ani sehat?
2: Gimana di situ?
0: Sama Pak Ani, kayaknya kering ya.
2: Kering ya.
0: Luar biasa keringnya. Sampai-sampai tenggorokan juga ikut kering.
2: Mudah-mudahan hari ini hujan, Mbak.
0: Kalau di Saung kayaknya iya, karena memang Saungnya tinggi tuh kan.
2: Iya, ke Bendung.
0: Karena Saung biasanya hujan, di Bintuan jarang. Kita doakan hujan ya, karena memang sudah banyak mengharapkan hujan.
2: Iya.
0: Gitu. Jadi Pak Ani gimana? Mau request lagu?
2: Ya, request lagu tersiksa lagi, Mbak.
0: Jangan tersiksa. Sakit kalau tersiksa. Tersiksa lagi, oke.
2: Ada, Mbak.
0: Ada, lagunya untuk siapa nih Pak Ani?
2: Salam-salam ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Putra Kungkil. Belas 16. Putra Jerman. Bu Lindanya. Cek Sukari. JBL. Putra Danau Salah. Ada ya?
0: Ada.
2: Putra Danau Salah.
0: Terus?
2: Buat pastinya selamat tugas sampai selesai.
0: Oke, amin.
2: Mudah-mudahan semua pendengar dan kita semua sehat. Walaupun dalam keadaan kering ya.
0: Kering sekali. Oke.
2: Buat Pak Peranya. Ya, buat Pak Pera di kita ini. Buat semuanya aja, Pak.
0: Oke, baik. Ya. Terima kasih untuk Pak Ani ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ani di Muara Saung pendengar di sore hari ini ya. Sudah bergabung ada dua penelpon di sesi pertama kita. Kita masih menunggu satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu yang sudah dipilih oleh para pendengar setia RRI Bintuhan ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita masih menunggu di 0739616.

55 atau juga bisa bergabung melalui WA kami pendengar di 0831 di 08 11 79 01 655 ya. Oke pendengar, kita akan ajak Anda membacakan chat WA yang sudah bergabung atau sudah masuk kali ini seperti biasa ya. Kita akan bacakan chat WA dari siapa nih. Masih kita lihat ya. Kita buka dulu satu per satu karena memang by telepon belum ada yang bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Basri, saya Erni di Bintuhan. Mau request lagu? Lagu dari Ayu Ting Ting. Oke, Ayu Ting Ting lagunya Sambalado. Untuk semuanya saja lagunya. Terima kasih Mbak Asri sudah bacakan chat kami. Sampai jumpa. Baik, terima kasih ya Ayu Ting Ting. Kita cari dulu nih Sambalado. Sambala, sambala, sambalado. Kita masih menunggu tapi nanti ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkas oleh pendengar kita di kesempatan sore hari ini. Ada satu buah lagu dari Ida Laila, Cukup Sekali. Kita akan dengarkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada satu buah lagu dari Ayu Ting Ting dengan Sambalado. Di sore hari ini mengantarkan kita ke pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Untuk yang ingin bergabung, kami masih menunggu di 0739616655 atau juga bisa bergabung melalui chat WA kami, baik itu di telepon maupun chat di 0811-7901-655. Selamat sore yang terhadap dengar yang baru saja mendengarkan siaran kami di kesempatan kali ini yang masih mendengarkan Pro Dangdut. Dan juga terima kasih untuk kami yang sudah memantau kami sejak subuh ya, karena sejak subuh kami sudah mengudara sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat atau nanti malam di pukul 12 malam ya. Nah, pendengar, untuk kamu yang ingin bergabung, kami masih menunggu baik itu di chat ataupun di telepon atau by telepon di 0739616655. Terima kasih sudah bergabung. Perdana tadi ada Pak Mawardi, ada Pak Ani juga di Muara Saung. Ini kayaknya Pak Ani baru ya, karena aku juga baru dengar nama Pak Ani ya. Oke, kemudian tadi sudah bergabung juga ada Ernie via chat kami. Dan kami juga masih akan membacakan ada beberapa chat yang sudah bergabung peringkat untuk sore hari ini. Nah, namun sebelum kita bacakan chat WA pendengar yang sudah bergabung, kita masih menunggu baik itu di telepon kami di sore hari ini. Dan kami ucapkan juga kami sapa-sapa juga pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuan, biasanya selalu standby 24 jam lagi. Itu mau nyebut gitu ya. Ada Wahana Pengubahan Batu Karang nih, biasanya selalu standby di hari Jumat. Kayaknya banyak acara ya di Wahana Batu Karang. Sudah berapa hari ini kita pantau by TikTok ya. Acaranya banyak banget di Wahana Batu Karang Pengubahan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana oleh beberapa pihak ya. Dan semoga pengunjungnya tetap konsisten, ramai ya, sampai dengan nanti-nanti dan nanti-nantinya lagi. Oke, kita akan bacakan pendengar chat yang sudah bergabung untuk sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini kita akan bacakan ada siapa di mana nih? Tia. Oke, assalamualaikum RRI Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo Mbak Sri, aku Tia, mau rekas lagu dari Ayu Soraya, Kesepian. Wah, jadi orang 17-an dia kesepian nih. Lagunya dari Ayu Soraya, Kesepian. Sapa-sapa untuk Mbak Asri saja. Terima kasih sudah bacain chat saya. Oke, terima kasih kembali. Ini jangan kesepian ya, karena biasanya ke 17-an Agustus ini rame. Apalagi di setiap desa itu ngadain turnamen-turnamen seperti bola kaki, kemudian juga bola voli. Apalagi apa ya, banyak ya biasanya di setiap desa-desa itu mengadakan kegiatan lomba-lomba yang tentunya memang masyarakat sekali ini haus akan kegiatan ya. Jadi kalau ada event-event seperti itu pasti banyak sekali penontonnya. Nah, kemarin juga itu di Lapang Merdeka ramai sekali, luar biasa, sampai macet ya. Karena memang ternyata setelah dipantau kenapa bisa macet dan ramai itu ini ya, final permainan bola kaki untuk antar desa tingkat kecamatan ya, itu kecamatan Koro Selatan. Jadi pemenangnya kemarin itu adalah desa Sekunyit, dan bertanding kemarin di sesi terakhir itu adalah Sekunyit versus Pasar Lama ya. Jadi Sekunyit juara pertama, kemudian disusul Pasar Lama juara kedua, dan juara ketiganya kemarin itu lupa saya. Itu ya yang pastinya biasanya memang Sekunyit ini memang juara lawan berat ya. Biasa setiap tahun nih, tapi entah kenapa mungkin ada sebagian jagoan-jagoannya kemarin, desa-desa jagoan kemarin nggak masuk final ya. Seperti ada beberapa desa yang biasanya menjadi lawan berat untuk desa Sekunyit itu Jabatan 2 nih. Nah, itu kemarin Jabatan 2 di posisi keempat. Nah, kita masih menunggu pendengar untuk kamu yang ingin bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita baca chat kembali karena memang belum ada yang bergabung baik telepon di sore hari ini. Ada siapa di mana? Kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nih? Oh, Andi. Oke, Andi di mana? Di Maje. Mau rekasi lagu dari Caca Handika, Pesan Perpisahan. Ini galau. Kenapa banyak galau sekali ini? Ini orang happy-happy pada galau semua. Mungkin kemarin yang galau-galau itu karena dukungannya kalah ya. Jangan sampai. Kita baca chat selanjutnya. Ada siapa di mana ini? Ada Eni di Linau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau rekas lagu dari siapa nih? Oke, lagunya dari Elvi Sukaisih, Perih. Lagunya untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan. Ini cuma lagu Mbak Asri. Oke, gak apa-apa. Oke, ada sudah 3 chat kita bacakan. Dan kamu juga ingin bergabung via chat kami bisa di 0811 7901655. Jadi disimpan dulu nomor teleponnya ya. Jadi tinggal chat WA aja. Nanti kalau giliran Pro Dangdut, kamu tinggal WA mau rekas lagu apa atau mau sapa kapan untuk siapa boleh ya. Karena waktu kita juga untuk Pro Dangdut setiap hari itu gak lama. Itu cuma 60 menit atau 1 jam dari pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore. Nah, nanti pukul 3 sore atau di pukul 15 kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1, yaitu untuk mengikuti sidang paripurna DPR ya. Dan kita akan dengarkan nanti sama-sama di pukul 15 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan di Warta Belajar Sumba pendengar, tepatnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan satu buah lagu dari Ayu Soraya dan Kesepian spesial untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Mintuhan, satu buah lagu dari Evita Mala, Suami yang Kejam Pedikir, di sore hari ini matang kita ke pukul 14.58 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan untuk Pro Dangdut edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Terima kasih pendengar atas partisipasi kamu, baik itu melalui telepon dan juga chat WA di sore hari ini. Jangan lupa pendengar, kami informasikan Pro Dangdut ada setiap hari dari pukul 13 masuk pukul 14 sampai 15, dan juga kecuali hari Selasa ya. Hari Selasa itu ada 100% Indonesia. Jadi kamu bisa mendengarkan siaran RRI Mintuhan di Pro Dangdut itu tidak hanya melalui FM 98,8, tapi bisa melalui ada streaming dan juga melalui aplikasi mobile ya. Nah, pendengar, kita akhiri untuk Pro Dangdut. Terima kasih. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: Ya, berikan masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Kami akan ajak untuk bergabung bersama dengan RRI program Satu Pendengar untuk mengikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun 2026.
1: Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

fondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa yang tinggi semangat gotong royong serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah baik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, harus berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia ...81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berkembang.

Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden,

0: melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: memperjuangkan dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum.

dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil,

0: kesehatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yul, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Biar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Pan Harani.

Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga kalian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Yang hormati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil, negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita, negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita, negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi, negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya, negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya, negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik, negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit, dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita.
saudara-saudara sebangsa air. Kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 12 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari Barat.
dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi.
kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026 yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia

Kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2000. Rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka apbn kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027 kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Terhadap kalian. Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dan hari ini saya melakukan
Dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu, kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah
dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik,
yang menentukan harga. Berarti kita boleh jual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini.

Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan perusahaan mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini Prabonomics, ini Marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
pasar modal yang bekerja dengan baik. Ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga mempercepat optimalisasi aset dan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW satu desa.

impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta, dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali, dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan management investasi. PLII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kelautan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja

0: perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa. Untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang memimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus: menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Kesepuluh, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin, tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dibikin keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar 4.097 1,2 triliun rupiah APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari 3.842,7 triliun rupiah dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau KPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun rupiah menjadi 3.426 triliun rupiah. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilhamdar, Angga Putra Pradana dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Eliana Zahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam, dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung sidang tahunan MPR DPR RI, pendengar, dari Pros 1 Jakarta, dan kita ikuti tadi dari RRI Pro 3, ya, pendengar. Dan masih di bungku sore ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya lagu dari Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Selamat siang, selamat menikmati siaran RRI, ya, pendengar.

Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pendengar pasca kebakaran di Kelurahan Penggantungan, warga mulai bangkit. Sehari setelah kebakaran melanda Kelurahan Penggantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu pada Kamis, 13 Agustus 2026, warga mulai berupaya bangkit dan kembali menjalankan aktivitas di tengah kondisi rumah yang rusak akibat kobaran api. Sekitar 20 rumah di kawasan tersebut diketahui habis dilalap si jago merah akibat terbakar pada Rabu siang 12 Agustus 2026. Warga masih berada di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi rumah sekaligus menyelamatkan barang-barang yang masih dapat digunakan. Sebagian warga terlihat bersihkan sisa-sisa kebakaran dan mengamankan barang berharga yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, pendengar, warga lainnya mulai menjalani aktivitas pagi dan menyantap makanan yang disediakan di dapur umum. Salah seorang korban kebakaran yang juga ketua RT 5 Kelurahan Penggantungan, Zuardi, mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam membantu warga terdampak. Menurutnya, BPBD telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga makanan begitu ya bagi para korban dari pemerintah yang datang sekarang, bantuan dari wali kota dan juga ada bantuan dari BPBD. Zuardi menambahkan warga menerima dengan baik bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan selama masa pemulihan pasca kebakaran. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Alex Perianza, turut meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Penggantungan. Dalam kunjungannya, Alex memastikan kebutuhan dasar para korban, terutama makanan, tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian maupun sekitar rumah yang terdampak. Kehadiran dapur umum serta bantuan pemerintah menjadi dukungan penting bagi korban untuk memenuhi kebutuhan dasar selama proses pemulihan. Dan warga berharap bantuan tidak berhenti pada penanganan awal, tapi terus berlanjut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan membantu memperbaiki rumah yang terdampak kebakaran.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik dan terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Delapan FM RRI Bintuhan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak Bebuk Kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

0: Rumah Adat Kalimantan Barat. Di masa silam, masyarakat Dayak Kalimantan Barat hidup secara komunal, mencari makan bersama, serta tinggal bersama dalam satu rumah besar. Gaya hidup komunal ini tercermin dari rumah adat mereka, yaitu rumah panjang. Strukturnya berupa rumah panggung yang berdiri di atas tiang-tiang penyangga yang tinggi, dengan jumlah tiang bervariasi tergantung dari ukuran rumah. Tiang rumah yang tinggi ini bertujuan agar penghuni rumah dapat selamat dari serangan binatang buas. Untuk masuk ke dalam rumah, ada sebuah tangga yang terletak di bagian depan, dengan ukuran kecil dan sudut yang sangat sempit. Hal ini bertujuan agar susah untuk dilewati oleh binatang buas. Karena rumah adat ini memang berada di tengah hutan yang sangat rawan serangan binatang buas. Rumah panjang menjadi representasi pola kehidupan di masa silam, yaitu hidup dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong sehingga tidak ada kesenjangan antara miskin dan kaya.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asmaul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana, balabuko atau gapura, balajam atau rumah jam, dan tempat untuk lonceng istana. Selain itu, ada juga tangga yang tidak dilengkapi anak tangga, melainkan hanya berupa susunan papan datar. Susunan ini sengaja dibuat agar setiap orang yang hendak masuk ke rumah merunduk sebagai lambang penghormatan bagi raja. Selain itu, rancangan arsitekturnya pun berisi pesan filosofis. Adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah. Yang berarti, semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan Tau Samawa atau masyarakat Sumbawa harus berlandaskan pada syariat Islam.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Rumah Adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat, dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.

Tarian, walaupun kelihatannya hanya gerakan tubuh mengikuti irama musik, namun banyak tarian yang mempunyai makna, bahkan pesan religius, seperti halnya tarian barong. Seni tari dari Bali ini dipercaya masyarakatnya memiliki kekuatan magis. Tarian ini merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang menggunakan boneka berwujud binatang berkaki empat atau berkaki dua. Diduga, kata barong berasal dari kata bahurang atau diartikan beruang, seekor binatang mitologi yang mempunyai kekuatan gaib yang dianggap sebagai pelindung. Topeng barong dibuat dari kayu yang diambil dari tempat-tempat angker, seperti kuburan. Oleh sebab itu, barong merupakan benda sakral yang sangat disucikan oleh masyarakat Hindu Bali. Pertunjukan tari ini dengan atau tanpa lakon selalu diawali dengan pertunjukan gamelan yang berbeda-beda, seperti gamelan gong kebyar, gamelan babarongan, dan gamelan batel. Orang Bali mengenal bermacam-macam barong, yaitu barong bangkal, barong kedelingking, atau barong blas-blasan, barong ketet atau barong ket-ket, barong landung, dan barong macan. Jenis-jenis barong ini mempunyai bentuk, gambaran cerita serta kekuatan magis yang berbeda-beda. Menurut anggapan orang Bali, bahwa ada yang merawat barong, yaitu Dewa Barong. Pada saat diarak keliling kota atau desa, orang yang mempercayai kekeramatannya akan datang menyembah sambil menyerahkan sesaji kepada barong melalui pemangku. Kemudian, pemangku akan menyampaikan sesaji itu kepada Dewa Barong lewat mantra-mantra yang diucapkannya.

Pendengar kami tuntaskan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu menemani Anda untuk sore hari ini. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Selasa ya, 14 Jumat 14 Agustus 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita jelang azan maghrib, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa islami jelang azan maghrib untuk wilayah Kaur dan sekitarnya. Selamat menuntaskan aktivitas Anda untuk hari ini. Semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan sudah tuntas dengan hasil yang memuaskan ya.

Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asma'ul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana, balabuko atau gapura, balajam atau rumah jam, dan tempat untuk lonceng istana. Selain itu, ada juga tangga yang tidak dilengkapi anak tangga, melainkan hanya berupa susunan papan datar. Susunan ini sengaja dibuat agar setiap orang yang hendak masuk ke rumah merunduk sebagai lambang penghormatan bagi raja. Selain itu, rancangan arsitekturnya pun berisi pesan filosofis. Adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah. Yang berarti, semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan Tau Samawa atau masyarakat Sumbawa harus berlandaskan pada syariat Islam.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf, Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaan." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu dengan tetap ceria sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggu.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat

Iya, pria jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita kembali bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita tetap di Bengkulu sore ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar. Tapi kita dari pemerintah akan mendorong kepada ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama di Bogor untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan selanjutnya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM tentang jaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan pertama yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang di pertemuan ke Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengasurasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurat dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap tetap
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat, menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR

0: yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
1: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
1: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
5: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
4: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
0: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
4: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
6: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI Sultan Bachtiar Najemuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya capaian tersebut menjadi terobosan positif

0: yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
1: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya kopi, daging, dan lain-lain.
0: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam 1 tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
2: Dalam 1 tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
0: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
4: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
5: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
4: Sementara itu, pemain timnas futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
6: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama coach Hector.
4: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Baik, Priyar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 masih di Bengkulu sore ini. Dan Rizka menemani ruang dengar Anda hingga setengah jam ke depan. Untuk Bengkulu malam ini nanti Agnes Ramadhani akan menemani ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda yang

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca, judulnya

3 menit jelang warta berita daerah. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan musik di sepanjang kebersamaan kita di Lintas Bintuan Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sari berita. Wakil Bupati Kaur melaksanakan penandatanganan perjanjian hibah pinjam pakai lahan bersama Pengadilan Negeri Bintuhan. Tingkatkan kemandirian pelayanan Tera, Disko Perindak Kaur utus 2 ASN ikuti pelatihan kementrologian. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Wakil Bupati Kaur melaksanakan penandatanganan perjanjian hibah pinjam pakai lahan bersama Pengadilan Negeri Bintuhan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mewakili Bupati Kaur melakukan penandatanganan serah terima pinjam pakai lahan dengan Pengadilan Negeri Bintuhan. Penandatanganan berlangsung di aula lantai 2 Sekretariat Daerah Pemkab Kaur. Adapun objek perjanjian berupa lahan seluas kurang lebih 1700 meter persegi milik Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berada di sebelah sentra kuliner Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan. Wakil Bupati Kaur mengatakan dalam perjanjian hibah pinjam pakai lahan dan bangunan selama 5 tahun, artinya pemerintah daerah Kabupaten Kaur bisa memanfaatkan kembali, namun tidak secara permanen.
3: Jangka waktu selama 5 tahun, dan insya Allah ya ini tetap kita dorong agar memang betul-betul lahan itu menjadi milik pemerintah daerah kembali. Dulu ini hibah dari kita, tetapi karena luasan lahan itu tidak sesuai dengan peruntukan kantor pengadilan, maka kantor pengadilan ini kita berikan lahan yang lebih luas yang ada di Padang Kepas.
2: Abdul Hamid menilai kerjasama tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal. Harapannya terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi vertikal bisa terus berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan sinergi semua pihak untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuan Sigit Subugio mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Bintuan pada prinsipnya mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Kaur. Menurutnya, meski memiliki tugas dan fungsi berbeda, kedua lembaga memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun terkait dengan hibah lahan, Sigit menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan pembicaraan dan tindak lanjut karena terdapat mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Sigit, kewenangan keputusan terkait hibah berada pada Sekretaris Mahkamah Agung, sedangkan Pengadilan Negeri Bintuan akan mengakomodasi dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kaur akan melaksanakan uji kompetensi atau job fit pejabat pimpinan tinggi PTT Pratama. Hal ini sesuai dengan pengumuman nomor 800.1.2.6/23/ujikom.ppt/2026 tentang seleksi uji kompetensi PPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur. Kabid Mutasi BKPSDM Kaur Noprianto SPD, untuk tahapan job fit akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, sedangkan untuk rotasi dan mutasi akan dilaksanakan bulan September 2026. Job fit pejabat eselon 2 akan melibatkan 12 pejabat di lingkungan Pemda Kaur. Adapun untuk pelaksanaan job fit penerimaan berkas akan dimulai tanggal 18 Agustus 2026 hingga tanggal 21 Agustus 2026. Selanjutnya untuk penulisan makalah peserta tanggal 31 Agustus hingga 1 September 2026, dan untuk tempat tinggal tidak ada perubahan akan dilaksanakan. Maksud kami, dan untuk tempat pelaksanaan jika tidak ada perubahan akan dilaksanakan di aula lantai 2 Pemda Kaur. Tingkat kemandirian pelayanan Tera, Disko Perindak Kaur utus 2 ASN ikut pelatihan kementrologian. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
4: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan UKM atau Diskoperda Kabupaten Kau terus berupaya meningkatkan kemandirian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai langkah nyata, Diskoperda Kau mengikut sertakan 2 aparatur sipil negara dari bidang meteorologi untuk mengikuti pelatihan khusus kemeteorologian guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal. Sekretaris Diskoperda Kau Rahayanto menegaskan bahwa langkah ini diambil agar Kabupaten Kau tidak lagi bergantung pada daerah lain dalam melakukan proses pengujian tera dan tera ulang. Selama ini pengukuran serta kalibrasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di wilayah Kabupaten Kaur masih membutuhkan pendampingan atau bantuan tenaga ahli dari luar daerah.
5: Mereka ini kita upayakan untuk mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan tentang kemeteorologian agar kedepannya kita punya SDM sendiri, tidak tergantung lagi dari daerah lain. Nah, dalam mengukur tera dan tera ulang di Kabupaten Kaur ini.
4: Ia menambahkan dengan adanya peningkatan kompetensi bagi kedua ASN tersebut, Kabupaten Kau diharapkan mampu menjalankan unit pelayanan meteorologi secara mandiri dan lebih efisien. Upaya ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan konsumen serta memastikan ketepatan takaran dalam transaksi perdagangan demi terciptanya iklim usaha yang adil dan jujur di seluruh wilayah Kabupaten Kau. Dari Kota Bintuhan, Daniel Erto melaporkan.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Bawaslu RI dengan didampingi Bawaslu Provinsi akan secara resmi menyerahkan berita acara barang milik negara BMN kepada Bawaslu Kabupaten Kaur. Beberapa waktu lalu penyerahan aset ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN di lingkungan pengawas pemilu. Ketua Bawaslu Kaur Musli Hudin menjelaskan bahwa penyerahan berita acara BMN ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam menjaga amanah pengelolaan sarana dan prasarana negara, dan ia menegaskan bahwa setiap aset yang dialokasikan harus dikelola secara disiplin, transparan, akuntabel, serta senantiasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Musli Hudin berharap tertibnya tata kelola dan administrasi BMN ini dapat berdampak positif langsung terhadap operasional kerja harian Bawaslu Kaur dengan definisi dan kepastian status aset yang memadai. Bawaslu Kaur optimis dapat meningkatkan performa dan daya dukung penugasan dalam mengawal jalannya demokrasi serta mengawasi setiap tahapan pemilihan umum pemilu secara optimal. Realisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat tren positif dengan menyentuh angka 8,96 miliar rupiah hingga awal Agustus 2026 dan capaian yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor PKB sebesar 5,28 miliar rupiah dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB sebesar 3,68 miliar rupiah. Dan ini disiapkan menjadi amunisi tambahan bagi pendapatan asli daerah PAD. Peningkatan penerimaan yang signifikan tersebut terdorong oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan. Kepala Bapenda Bengkulu Selatan, Edwin Permana, mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dan memenuhi kewajibannya tepat waktu. Pihaknya menjelaskan bahwa dana bagi hasil opsen pajak tersebut langsung dialokasikan untuk membiayai perbaikan akses jalan usaha tani, peningkatan jalan antar kecamatan, hingga pembenahan fasilitas kesehatan dan puskesmas. Bapenda bersama jajaran Samsat juga memperluas kanal transaksi digital melalui aplikasi e-Samsat serta menggelar layanan jemput bola guna mempermudah akses pembayaran warga. Pemerintah daerah mengimbau warga yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk secara segera memanfaatkan sisa periode pemutihan dari pemerintah provinsi. Peningkatan partisipasi wajib pajak dipastikan bakal berdampak langsung pada percepatan program pembangunan struktur serta fasilitas umum di daerah. Sinergi antara kesadaran masyarakat dan optimalisasi pelayanan ini diharapkan dapat terus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bengkulu Selatan. Tidak memiliki KTP saat sudah berusia 23 tahun, warga terancam dinonaktifkan dari data kependudukan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
6: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menyebut warga yang telah berusia 23 tahun tetapi belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP berpotensi mengalami penonaktifan data kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan kepemilikan KTP merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan usia wajib memiliki identitas kependudukan. KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, perbankan, pendidikan, pekerjaan, hingga pengurusan dokumen administrasi lainnya. Dinas Dukcapil menghimbau kepada masyarakat yang telah berusia 23 tahun dan belum memiliki KTP agar segera melakukan perekaman KTP serta mengurus dokumen kependudukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penonaktifan data dilakukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran data kependudukan. Dengan adanya pembaruan tersebut, pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya data yang tidak valid, ganda, atau tidak sesuai dengan kondisi penduduk di lapangan.
7: Memang dibatasi sampai usia 23 kalau di aplikasi kami, Mbak. Kalau di usia 23 dia tidak melakukan perekaman KTP, maka dia dinonaktifkan datanya di aplikasi Siakap. Nah, bagaimana cara dia mengaktifkan data lagi? Cukup datang ke Dukcapil, bawa kakak, nanti kita aktifkan lagi NIK-nya, sehingga dia bisa melakukan perekaman dan akan aktif selama-lamanya.
6: Dengan tertib administrasi kependudukan, masyarakat turut membantu pemerintah dalam menciptakan basis data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Anda masih menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan yang disiarkan melalui 98,8 MHz dan Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan bisa menonton siaran langsung melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur berencana
1: memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. DPPKB P3A Kabupaten Bengkulu Selatan menggandeng Forum Generasi Berencana Jendre Bengkulu Selatan menggelar sosialisasi Go to School. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DPPKB P3A Kabupaten Bengkulu

0: Demi memperluasan layanan kebersihan, DLH Kaur rancang regulasi sampah. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
1: Buat regulasi terbaru terkait penataan dan penarikan retribusi pelayanan sampah, langkah ini diambil guna memperluas jangkauan pengelolaan kebersihan hingga ke tingkat pemukiman warga pedesaan. Pemerintah daerah sedang menyusun payung hukum berupa peraturan bupati maupun peraturan daerah agar proses sosialisasi dan penerapannya dapat direalisasikan mulai tahun depan. Dalam penerapan sistem tersebut, DLH Kaur berencana mengedepankan pola kemitraan bersama pemerintah desa untuk mempermudah mekanisme pemungutan retribusi secara mandiri. Kepala Dinas DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa pihak desa dapat memanfaatkan keberadaan badan usaha milik desa sebagai unit pengelola operasional di wilayah masing-masing. Pelibatan badan usaha milik desa tersebut dinilai efektif untuk memaksimalkan potensi pendapatan desa sekaligus menata alur pembuangan sampah agar tidak lagi berpusat di kawasan perkotaan.
2: Kita sedang menyusun perbup atau perdanya, nanti akan kita sosialisasikan ke desa, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat dilaksanakan. Ya itu nanti sistemnya, itu nanti secara garis besarnya kita mengharapkan nanti kerjasama dengan desa agar penarikan atau retribusi sampah nanti bisa kita ikutkan untuk desa.
1: Lebih lanjut, Pemkab Kaur optimis keterlibatan aktif pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bernilai ekonomis bagi warga. Saat ini, draft aturan pendukung masih dalam tahap pembahasan matang di tingkat dinas teknis sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. DLH Kabupaten Kaur berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung penuh program pengelolaan sampah terpadu demi kelestarian lingkungan daerah secara berkelanjutan. Tendius Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Saudara, demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita simak tadi warta berita daerah, rangkuman informasi aktual yang berhasil dihimpun oleh tim liputan kami di lapangan sepanjang hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dan masih di suasana menjelang peringatan HUT RI ya, yang ke-81, berbagai kegiatan sedang giat dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk juga di Kabupaten Kaur, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Banyak perlombaan dan aneka kegiatan yang diadakan dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan RI ke-81 ini. Salah satunya tadi yang digelar oleh Pemda Kaur, lomba pantun tingkat OPD ya. Jadi masing-masing OPD yang ada di Pemda Kaur mengutus peserta untuk mengikuti perlombaan pantun. Banyak juga aneka perlombaan lainnya seperti lomba karaoke, ada juga mini soccer antar OPD dan berbagai kegiatan lainnya yang cukup seru. Selain di tingkat OPD, pertandingan antar OPD, ada juga pertandingan-pertandingan seru yang digelar oleh kecamatan ya, 15 kecamatan di Kabupaten Kaur juga sibuk menggelar berbagai aneka perlombaan dan kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-81. Dan pendengar, saat ini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan nanti untuk Anda pecinta campur sari, bisa bergabung sama kami via line telepon 0739 61655 pada pukul 21.00.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Mantanku dari kotak ya baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu campur sari satu jam ke depan ya, hingga pukul 22. Anda bisa bergabung bersama kami via line telepon 0739 616 555 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan malam ini di campur sari ya, via line telepon 0739 616 555.

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

98,8 FM RRI Bintuhan, pendengar masih menemani Anda di Campur Sari. Mengundang Anda di line telepon 0739616555 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan ya. Via line telepon 0739616555. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur menyelenggarakan berbagai jenis perlombaan untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI pada Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut dipusatkan di sekitar rumah dinas Bupati Kaur dan juga gedung serbaguna GSEG dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh kecamatan dan antar organisasi perangkat daerah. Salah satu perlombaan yang menarik perhatian dan minat peserta adalah lomba pantun berbahasa daerah. Lomba pantun antar OPD tersebut digelar di Gedung Serbaguna GSG Pemkab Kaur 14 Agustus 2026. Dilisman selaku ketua pelaksana perlombaan, lomba pantun berbahasa daerah diperuntukkan khusus bagi peserta antar organisasi perangkat daerah OPD, dan masing-masing OPD mengutus satu orang peserta untuk mengikuti perlombaan ini. Dan menurut Dilisman, latar belakang dilaksanakannya lomba pantun berbahasa daerah ini adalah untuk menggali dan melestarikan tradisi budaya daerah. Pantun ini termasuk salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Kaur yang penting untuk dilestarikan. Itulah sebabnya Pemkab Kaur menjadikan pantun berbahasa daerah sebagai salah satu cabang perlombaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-41 RI, tutur Dilis. Selain perlombaan pantun, terdapat berbagai jenis kegiatan dan perlombaan lainnya yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, diantaranya mini soccer antar OPD yang digelar di halaman rumah dinas Bupati Kaur mulai 10 Agustus 2026 dan diikuti langsung oleh jajaran Pemkab Kaur, turnamen olahraga desa juga turut digelar berupa pertandingan sepak bola antar desa di berbagai kecamatan serta Kaur Selatan, Padangguci Hulu, serta lomba kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan. Dan pendengar, instansi vertikal juga turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut melalui lomba sektoral dan instansi, salah satunya Kemenag Kaur yang menggelar sejumlah perlombaan seperti bola voli, teknis meja, bulu tangkis, dan domino. Tetap siap bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan malam, masih menemani Anda di gelaran Campur Sari ya. Menggunakan di line telepon, kalau masih ada yang belum tidur ya, gabung di 0739616555.

0: itu kurangkan.
1: Sembilan 8,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di gelaran lagu-lagu campur sari. Berakhir kartu kredit ini merupakan alat pembayaran non-tunai yang memberikan kemudahan transaksi tanpa mengharuskan pengguna memiliki jaminan awal. Bank penerbit akan membayarkan transaksi terlebih dahulu, kemudian pemegang kartu melunasi secara langsung atau mencicil bulanannya. Penggunaan kartu kredit secara bijak sangat berguna dalam situasi darurat ketika dana tunai tidak mencukupi, dan berbagai manfaat finansial membuat instrumen ini semakin diminati masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Dan manfaat finansial menggunakan kartu kredit ini, keuntungan utama bertransaksi memakai kartu kredit adalah kesempatan menikmati berbagai penawaran promo diskon secara cashback, dan setiap bank ini menerbitkan penawaran potongan harga menarik yang menguntungkan bagi para pemegang kartu saat bertransaksi. Kemudian fasilitas cicilan dan fleksibel dengan bunga ringan yang memberikan kenyamanan ekstra dalam mengatur anggaran belanja bulanan Anda, dan beberapa bank bahkan menyediakan program cicilan 0% dengan tenor pilihan hingga 12 bulan. Sementara setiap pengeluaran tercatat secara otomatis pada laporan tagihan rutin bulanan untuk memudahkan evaluasi keuangan pribadi, dan pencatatan sistematis ini membantu pemegang kartu memantau riwayat pengeluaran harian secara lebih transparan dan efisien. Kemudian bertransaksi di luar negeri menjadi alasan utama bagi masyarakat yang sering melakukan perjalanan internasional. Pemegang kartu dapat berbelanja secara praktis tanpa perlu membawa uang tunai asing dalam jumlah yang besar. Dan pendengar, beberapa kartu kredit ini menyediakan fasilitas perpanjangan garansi atas barang yang dibeli atau memberikan rasa aman. Fasilitas perlindungan seperti ini tentu tidak bisa didapatkan ketika melakukan pembelian barang menggunakan uang tunai. Dan Pegadaian menilai kartu kredit sebagai alat transaksi yang sangat memudahkan mobilitas finansial seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, belum semua masyarakat dapat memiliki kartu kredit karena harus memenuhi persyaratan tertentu. Informasi lainnya bisa Anda akses di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin kembali bergabung sama kami untuk request lagu dan berkirim salam, bisa gabung di 0739616555.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka krim, seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Pintuan Malam, dan peringatan kami tuntaskan untuk lagu-lagu campur sari ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga saja aktivitas malam hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang Anda rencanakan. Dan untuk yang tengah istirahat bersama keluarga, selamat menjalankan istirahat malam. Semoga staminanya bisa pulih ya, bisa melakukan berbagai aktivitas hari ini. Dan besok akan kembali melakukan aktivitas berikutnya. Semoga istirahat malam ini bisa memulihkan stamina Anda untuk kembali bersama.

0: Lihat tuh.
1: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
1: Genius, genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
1: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
1: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Mendengar perbedaan di tengah masyarakat perlu disikapi dengan pola pikir positif agar tidak menjadi sumber perpecahan. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggustila mengatakan, sikap saling menghargai harus dimulai dari diri sendiri, bukan menunggu orang lain. Menurutnya, pendidik dan tokoh agama juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat yang menghargai keberagaman. Perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan bersama yang perlu dijaga dan dengan sikap yang saling menghormati. Masyarakat tentu berharap semangat menghargai perbedaan terus tumbuh, sehingga keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan keharmonisan bangsa. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains,

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application, RRI Digital.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan.

0: seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar pecinta Nungan Ramadan dimanapun berada. Sebelum kita meninggalkan hari ini dan berjumpa untuk besok pagi, kami akan menyampaikan untayan-untayan renungan agar kita lebih bahagia dalam menjalani setiap langkah setiap hari kita. Pendengar, sehat lebih baik dari kaya. Sebagian orang mungkin merasakan penuh kesusahan tatkala ia kekurangan harta atau punya banyak hutang sehingga membawa pikiran dan tidur tak nyenyak, padahal ia masih diberi kesehatan, masih kuat beraktivitas, juga ia masih semangat untuk beribadah, melakukan ketaatan lainnya. Perlu diketahui bahwa nikmat sehat itu sebenarnya lebih baik dari nikmat kaya. Kata Rasulullah, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bahagia dari nikmat. Pendengar, As-Suyuti rahimahumullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa, maka akan binasa karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya dan akan menghalangi yang bukan haknya serta meletakkan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti yang terjadi, bahkan yang datang adalah kebaikan. Benarlah kata Imam As-Suyuti, orang yang kaya namun tidak bertakwa akan memanfaatkan harta semaunya saja, tidak bisa memilih manakah jalan kebaikan untuk penyaluran harta tersebut. Akhirnya harta tersebut dihamburkan foya-foya. Hadis juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan bertakwa. Tahu manakah yang halal dan yang haram. Yang mengambil halal meninggalkan yang haram. Semoga di bulan puasa ini kita mampu untuk berbagi harta kita, walaupun sedikit, untuk bersedekah agar lebih mantap, lebih banyak lagi amal ibadah kita. Semoga nikmat sehat yang kita punya kita syukuri, karena sehat lebih baik daripada kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tuntas, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM RRI Bintuhan untuk edisi hari Jumat 15 Agustus 2026. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

taat kita kepada Allah, maka nikmat itu akan dirubah menjadi bahala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan membahas tentang amalan ringan tapi pahala berat. Amalan yang ringan, amalan yang mudah, sederhana tapi besar pahala. Di antara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita adalah rutin mengamalkan amalan baik, amalan soleh, meskipun amalan itu sedikit, meskipun amalan itu ringan, atau bahkan mungkin pendengar dipandang remeh temeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka ada amalan yang mengandung pahala yang besar. Maka itu diajarkan Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu mungkin hanya sedikit. Maka apa yang diingatkan Nabi kepada kita? Amal yang paling Allah cinta, amal yang walaupun amal itu sedikit tapi terus menerus. Habbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta, biarlah amalan itu sedikit tapi terus menerus istiqamah. Maka inilah pendengar, ada beberapa amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan, namun besar pahalanya, berat pahalanya pendengar. Dan inilah berdasarkan hadis-hadis sahih.

dalam beramal, cari tahu keuntungan dari amal itu, pendengar. Biar kita punya motivasi dalam diri kita untuk berbuat. Sebaliknya, ketika kita ingin menghindari dari dosa, cari tahu dulu bahaya dari dosa, apa yang diancaman Allah kepada kita dan juga Rasulullah kepada kita. Misal bahaya berbohong, oh berbohong ini nanti pada hari kiamat akan disiksa dengan lidahnya sendiri. Oh ternyata ghibah itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, sehingga kita takut untuk melakukan itu dosa. Maka itulah yang dimaksud, bagaimana menghindar dosa, cari tahu bahaya dosa, sehingga kita tidak mau untuk berbuat dosa karena takut dengan ancaman dan siksa. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis, amalan yang ringan itu ada yang disebut Nabi, yaitu kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi, pendengar? Ada dua kalimat yang itu ringan di mulut, ringan di lisan, tapi memberatkan timbangan amal kita nanti. Dan itu kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Hadisnya saya riwayat Bukhari. Maka kalimat ini, pendengar, cobalah. Begitu ringannya kan? Kita tidak perlu berwudu. Inilah amalan yang disebut amalan zikir itu. Amalan ringan tapi pahalanya luar biasa berat. Zikir itu kita tidak perlu berwudu, tidak mesti dalam keadaan suci, dalam kondisi hadas pun boleh. Tidak mesti harus berdiri, dalam duduk pun boleh, berbaring pun boleh. Tidak mesti harus dalam masjid, di luar masjid pun boleh. Maka yang disebut Nabi adalah dua kalimat, ringan di mulut, berat tapi ditimbangan dan dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masya Allah. Sekali kita menyebutkan, maka berat timbangan itu melebih berat daripada dunia lengkap dengan isinya, pendengar. Sekali, maka bagaimana kalau satu menit? Satu menit mungkin kita bisa membacanya lebih dari 40 kali. Satu menit, pendengar. Mungkin satu menit itu sambil buat kopi. Mungkin satu menit itu sambil menyapu, membereskan kamar. Sambil mungkin mempersiapkan sepatu. Ya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Daripada kita menyanyi, pahala tidak dapat, hati menjadi mati. Tapi inilah yang diajarkan Nabi, kalimat ini ringan. Di lisannya ringan, tapi memberatkan timbangan. Inilah yang dimaksud amalan ringan, sederhana. Tapi pahalanya luar biasa, dan inilah pahala berat. Bayangkan lebih berat daripada dunia dan isinya, pendengar. Masya Allah. Yang kedua, ada amalan ringan juga, pahala berat. Apa itu? Berwuduk. Tapi wuduknya yang sempurna. Dan membaca doa. Dan itu yang dijamin Nabi. Sebagaimana dari Umar bin Khattab. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk dengan sempurna. Berwuduk dengan sempurna. Jadi berwuduknya ini sempurna. Tidak asal wuduk, pendengar. Kemudian selesai berwuduk, dia membaca doa selepas wuduk, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita lanjutkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Boleh, tapi cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasul. Boleh sampai itu, boleh. Maka apa jaminan Nabi? Akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah. Dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahu Akbar, pendengar, bayangkan. Kita tinggal milih loh, 8 pintu surga, kita mau lewat mana? Caranya bagaimana?

bagaimana? Cukup berwudu, menyempurnakan wudu, habis berwudu jangan lupa doa. Siapa yang menjamin? Nabi. Masya Allah. Jadi kita tinggal milih sorga mana nanti kita akan masuki dari 8 pintu sorga. Amalannya sederhana, berwudu, sempurnakan wudu, jangan asal wudu. Selepas wudu langsung berdoa. 2 kalimat syahadat tadi. Boleh dilanjut dengan doa penyempurnanya. Ya Allah, jadikanlah aku senantiasa bersuci. Jadikanlah aku menjadi orang yang senantiasa menjadi hambamu yang soleh. Menjadi orang-orang yang bertaubat. Ini yang kedua pendengar. Amalan ringan, menjaga wudu. Maka pantas Bilal, sahabat Nabi yang Nabi bermimpi terompahnya sudah berada di dalam sorga. Ketika Nabi bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan Bilal? Ternyata menjaga wudu. Dawam wudu, menjaga wudu nih terus menerus nih. Batal wudu, sempurnanya sholat wudu. Batal wudu, sempurna sholat wudu. Tapi kalau tidak sempat kita sholat, minimal jaga wudu. Ya terlebih dalam kondisi sekarang ya pendengar ya. Terlebih dalam kondisi mungkin yang dianjurkan kita cuci tangan, maka sempurnakan dengan wudu. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, ada amalan yang ringan yang mungkin kebanyakan kita kaum laki-laki yang mengabaikan amalan ini, padahal pahalanya begitu luar biasa. Ini khusus laki-laki. Yang dikatakan Nabi dalam hadis itu, menghadiri sholat Jumat di awal waktu, tapi dengan memperhatikan adabnya. Itulah yang dimaksud dalam hadis, kata Nabi, barang siapa membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya, man ikhtasala, dia mandi sebagaimana mandi besarnya. Di hari Jumat dia mandi. Lalu dia berangkat ke masjid pagi-pagi, iftikhar. Berangkat ke masjid pagi-pagi artinya segera, tidak menunda-nunda. Cepat. Fas'au ila zikrillah, segera dia untuk salat Jumat. Dan dia mendapatkan khutbah dari awal. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan, artinya dia sungguh-sungguh ke masjid itu. Dia mendekat ke khatib, konsentrasi mendengarkan khutbah, dia tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala orang yang puasa. Dan mendapatkan langkah satunya lagi, sholat malam selama setahun. Hadis ini sahih riwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Setiap langkah pendengar, maka setiap langkah kita dinilai pahala puasa sunnah setahun, dinilai pahala langkah satu lagi sholat malam setahun. Masya Allah. Untuk siapa ini? Untuk mereka yang segera sholat Jumat. Maka sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang baligh. Maka bagaimana kalau wanita ingin mendapatkan pahala ini? Suruh suaminya, suruh anak laki-lakinya untuk segeralah berangkat ke masjid, yang orang dapat pahala sedekah seekor onta untuk orang yang masuk masjid pertama untuk sholat Jumat. Orang masuk masjid nomor 2 untuk sholat Jumat laksana pahala sedekah seekor bakoroh, sapi betina. Orang masuk masjid nomor 3 laksana sedekah seekor kambing jantan yang bertanduk. Itulah jaminan dari Nabi. Hanya di hari Jumat pendengar, amalan ringan tapi pahalanya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa berlomba-lomba merebut pahala. Fastabiqul khairat. Demikian, semoga jadi nasihat dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Sabtu 15 Agustus 2026. BMKG mencatat terdapat 15 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Perluas layanan kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kaur rancang regulasi sampah. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari BMKG yang mencatat terdapat 15 titik panas atau hotspot terdeteksi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
1: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Provinsi Bengkulu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan pemantauan, BMKG terdeteksi 15 titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Bengkulu. Kondisi ini perlu dikhawatirkan karena suhu udara di sejumlah wilayah Bengkulu saat ini dapat mencapai 33 derajat Celcius. Cuaca panas disertai kondisi lahan cenderung kering dapat meningkatkan kondisi kebakaran, terutama apabila dipicu oleh aktivitas manusia. Berdasarkan pemantauan satelit, titik panas terdeteksi di 6 wilayah yang masuk dalam daerah rawan karhutla, yakni Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Mukomuko, dan Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena kebakaran dapat meluas dengan cepat ketika terjadi dalam kondisi cuaca panas dan kering. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Warga juga diminta tidak membakar sampah sembarangan, khususnya di lahan terbuka, serta tidak membuang puntung rokok yang masih menyala di sembarang tempat. Ia menegaskan kewaspadaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini agar terhindar dari berbagai aktivitas yang menjadi sumber api. Di sejumlah wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas, Kabupaten Kaur menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian karena tercatat memiliki jumlah hotspot paling banyak. Pemerintah berharap masyarakat meningkatkan pemantauan dan segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kebakaran.
2: Yang ada wilayah-wilayah hutan untuk tidak membakar, ya, melakukan pembakaran, ya, dan menjaga lingkungannya agar terhindar dari kebakaran hutan. Nah, kemudian bagi masyarakat kita dengan kondisi curah hujan, mungkin ada beberapa daerah yang masih kemarau, ya, pada saat ini, ya, agar bisa melaporkan, ya, memantau wilayahnya masing-masing. Kita khawatir nanti ada kekeringan, bahkan juga bisa mengakibatkan gagal panen dan sebagainya.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Langkah pencegahan ini diharapkan dapat mencegah meluasnya titik panas sekaligus meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu Jumat 14 Agustus 2026. Agenda rapat tersebut menyaksikan siaran langsung pidato Presiden Republik Indonesia dalam sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi dan dihadiri unsur Forkopimda serta Kepala OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan 4 pedoman utama Kabinet Merah Putih sebagai arah kerja pemerintah. 4 pedoman itu mencakup bekerja secara konstitusional, mengutamakan kedaulatan dan kepentingan nasional, merespon persoalan masyarakat secara cepat, serta menjalankan kebijakan yang berkelanjutan. Presiden juga meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan akan menyelaraskan pembangunan daerah dengan arahan tersebut, penekanannya pada pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan jangka panjang. Perluas layanan kebersihan, BLH Kaur rancang regulasi sampah. Selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur berencana membuat regulasi terbaru terkait penataan dan penarikan retribusi pelayanan sampah. Langkah ini diambil guna memperluas jangkauan pengelolaan kebersihan hingga ke tingkat pemukiman warga pedesaan. Pemerintah daerah sedang menyusun payung hukum berupa peraturan bupati maupun peraturan daerah agar proses sosialisasi dan penerapannya dapat direalisasikan mulai tahun depan. Dalam penerapan sistem tersebut, DLH Kaur berencana mengedepankan pola kemitraan bersama pemerintah desa untuk mempermudah mekanisme pemungutan retribusi secara mandiri. Kepala Dinas DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa pihak desa dapat memanfaatkan keberadaan badan usaha milik desa sebagai unit pengelola operasional di wilayah masing-masing. Pelibatan badan usaha milik desa tersebut dinilai efektif untuk memaksimalkan potensi pendapatan desa sekaligus menata alur pembuangan sampah agar tidak lagi berpusat di kawasan perkotaan.
4: Kita sedang menyusun perbup atau perdanya, nanti akan kita sosialisasikan ke desa, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat dilaksanakan. Ya, itu nanti sistemnya, itu nanti secara garis besarnya kita mengharapkan nanti kerjasama dengan desa agar penarikan atau retribusi sampah nanti bisa kita ikutkan untuk desa.
3: Lebih lanjut, Pemkab Kaur optimis keterlibatan aktif pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bernilai ekonomis bagi warga. Saat ini draft aturan pendukung masih dalam tahap pembahasan matang di tingkat dinas teknis sebelum disosialisasikan kepada masyarakat. DLH Kabupaten Kaur berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mendukung penuh program pengelolaan sampah terpadu demi kelestarian lingkungan daerah secara berkelanjutan. Tendi Saprawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu sekaligus anggota Badan Anggaran atau Banggar, Soeharto, menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui rencana pinjaman daerah jika peruntukannya tidak jelas dan berpotensi menyimpang dari ketentuan. Soeharto menyatakan, pada prinsipnya, pinjaman daerah diperbolehkan sepanjang digunakan untuk kepentingan pembangunan dan memberikan manfaat bagi daerah. Namun penggunaan dana pinjaman harus tetap sesuai dengan aturan dan tujuan awal pengajuan. Mengingat setiap rencana penggunaan dana pinjaman harus dikaji secara matang agar tidak justru menjadi beban bagi keuangan daerah di kemudian hari. Bahkan, juga telah mengingatkan seluruh anggota fraksinya agar tidak mudah memberikan persetujuan terhadap rencana yang belum jelas kegunaannya. Belum lagi ditegaskannya apabila dalam pembahasan ditemukan adanya rencana penggunaan pinjaman yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan, fraksi Gerindra akan mengambil sikap tegas.
5: Pak Surabaya, apa maksud dan tujuan? Membangun untuk apa? Di dalam pinjaman itu kalau nggak salah diperbolehkan kalau itu membangun istilahnya untuk daerah. Tapi kalau dilakukan untuk penyimpangan-penyimpangan yang lain, tentu itu nabrak aturan. Dan kami selaku ketua fraksi juga, saya sudah menyerukan kepada anggota-anggota kami, jangan coba-coba kita istilahnya asal-asalan menyetujui daripada rencana-rencana yang belum jelas kegunaan. Ini yang membahayakan. Tapi yang jelas, kalau itu sudah menyimpang, tidak sesuai dengan rel yang ada, atas nama ketua fraksi Gerindra, menolak keras.
0: Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan rencana pinjaman pembiayaan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB sebagai upaya membuka ruang fiskal daerah untuk kebutuhan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Apalagi berdasarkan data Dinas PUPR, saat ini terdapat 36,4% jalan kewenangan provinsi dalam kondisi tidak mantap atau sepanjang 484 km. Dana pinjaman nantinya akan dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur produktif yang telah melalui studi kelayakan sehingga penggunaannya terukur dan tepat sasaran. Wakil Bupati Kaur melaksanakan penandatanganan perjanjian hibah pinjam pakai lahan bersama Pengadilan Negeri Bintuhan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mewakili Bupati Kaur melakukan penandatanganan serah terima pinjam pakai lahan dengan Pengadilan Negeri Bintuan. Penandatanganan berlangsung di aula lantai 2 Sekretariat Daerah Pemkab Kaur. Adapun objek perjanjian berupa lahan seluas kurang lebih 1700 meter persegi milik Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bintuan, yang berada di sebelah sentra kuliner Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan. Wakil Bupati Kaur mengatakan dalam perjanjian hibah pinjam pakai lahan dan bangunan selama 5 tahun, artinya pemerintah daerah Kabupaten Kaur bisa memanfaatkan kembali, namun tidak secara permanen.
7: Jangka waktu selama 5 tahun dan insya Allah ya ini tetap kita dorong agar memang betul-betul lahan itu menjadi milik pemerintah daerah kembali. Dulu ini hibah dari kita, tetapi karena luasan lahan itu tidak sesuai dengan peruntukan kantor pengadilan, maka kantor pengadilan ini kita berikan lahan yang lebih luas yang ada di Padang Kepas.
6: Abdul Hamid menilai kerjasama tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal. Harapannya terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan instansi vertikal bisa terus berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan sinergi semua pihak untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuan Sigit Subugio mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Bintuan pada prinsipnya mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Kaur. Menurutnya, meski memiliki tugas dan fungsi berbeda, kedua lembaga memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun terkait dengan hibah lahan, Sigit menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan pembicaraan dan tindak lanjut karena terdapat mekanisme serta persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Sigit, kewenangan keputusan terkait hibah berada pada Sekretaris Mahkamah Agung, sedangkan Pengadilan Negeri Bintuan akan mengakomodasi dan melengkapi persyaratan yang diperlukan. Demikian RRI Bintuan, Lili Rahman melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Kaur, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kaur akan melaksanakan uji kompetensi atau job fit pejabat pimpinan tinggi PTT Pratama. Hal ini sesuai dengan pengumuman nomor 800.1.2.6/23/ujikom.ppt/2026 tentang seleksi uji kompetensi PPT Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kaur. Kabid Mutasi BKPSDM Kaur Noprianto menyatakan untuk tahapan job fit akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, sedangkan untuk rotasi dan mutasi akan dilaksanakan pada bulan September 2026. Job fit pejabat eselon 2 akan melibatkan 12 pejabat di lingkungan Pemda Kaur. Adapun untuk pelaksanaan job fit penerimaan berkas akan dimulai pada 18 Agustus 2026 hingga 21 Agustus 2026. Dan selanjutnya untuk penulisan makalah peserta, yakni tanggal 31 Agustus hingga 1 September 2026. Untuk tempat, jika tidak ada perubahan akan dilaksanakan di aula lantai 2 pemerintah daerah Kaur. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, tidak memiliki KTP saat sudah berusia 23 tahun, warga terancam dinonaktifkan dari data kependudukan. Seperti apa laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini?
8: Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menyebut warga yang telah berusia 23 tahun tetapi belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP berpotensi mengalami penonaktifan data kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, kepemilikan KTP merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan usia wajib memiliki identitas kependudukan. KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga dibutuhkan untuk mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik, seperti pelayanan kesehatan, perbankan, pendidikan, pekerjaan, hingga pengurusan dokumen administrasi lainnya. Dinas Dukcapil menghimbau kepada masyarakat yang telah berusia 23 tahun dan belum memiliki KTP agar segera melakukan perekaman KTP serta mengurus dokumen kependudukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penonaktifan data dilakukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran data kependudukan. Dengan adanya pembaruan tersebut, pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya data yang tidak valid, ganda, atau tidak sesuai dengan kondisi penduduk di lapangan.
9: Memang dibatasi sampai usia 23 kalau di aplikasi kami, Mbak. Kalau di usia 23 dia tidak melakukan perekaman KTP, maka dia dinonaktifkan datanya di aplikasi Siakap. Nah, bagaimana cara dia mengaktifkan data lagi? Cukup datang ke Dukcapil, bawa kakak, nanti kita aktifkan lagi NIK-nya, sehingga dia bisa melakukan perekaman dan akan aktif selama-lamanya.
8: Dengan tertib administrasi kependudukan, masyarakat turut membantu pemerintah dalam menciptakan basis data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bawaslu RI, dengan didampingi Bawaslu Provinsi Bengkulu secara resmi menyerahkan berita acara barang milik negara BMN kepada Bawaslu Kabupaten Kaur beberapa waktu lalu. Penyerahan aset ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN di lingkungan pengawas pemilu. Ketua Bawaslu Kaur Muslihudin menjelaskan bahwa penyerahan berita acara BMN ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam menjaga amanah pengelolaan sarana dan prasarana negara. Ia menegaskan bahwa setiap aset yang dialokasikan harus dikelola secara disiplin, transparan, akuntabel, serta senantiasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Muslihudin berharap tertibnya tata kelola dan administrasi BMN ini dapat berdampak positif langsung terhadap operasional kerja harian Bawaslu Kaur dengan efisiensi dan kepastian status aset yang memadai. Bawaslu Kaur optimis dapat meningkatkan performa dan daya dukung penugasan dalam mengawal jalannya demokrasi serta mengawasi setiap tahapan pemilihan umum secara optimal. Tingkatkan kemandirian pelayanan Tera, Disko Perindak Kaur utus 2 ASN ikut pelatihan kemetrologian. Laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan kemandirian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai langkah nyata, Disko Perindak Kaur mengikut sertakan 2 aparatur sipil negara dari bidang meteorologi untuk mengikuti pelatihan khusus kemetrologian guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hayanianto, menegaskan bahwa langkah ini diambil agar Kabupaten Kaur tidak lagi bergantung pada daerah lain dalam melakukan proses pengujian tera dan tera ulang. Selama ini, pengukuran serta kalibrasi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di wilayah Kabupaten Kaur masih membutuhkan pendampingan atau bantuan tenaga ahli dari luar daerah.
11: Mereka ini kita upayakan untuk mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan tentang kemeteorologian, agar kedepannya kita punya SDM sendiri, tidak tergantung lagi dari daerah lain dalam mengukur tera dan tera ulang di Kabupaten Kaur ini.
10: Ia menambahkan dengan adanya peningkatan kompetensi bagi kedua ASN tersebut, Kabupaten Kaur diharapkan mampu menjalankan unit pelayanan meteorologi secara mandiri dan lebih efisien. Upaya ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan konsumen serta memastikan ketepatan takaran dalam transaksi perdagangan demi terciptanya iklim usaha yang adil dan jujur di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Yannick Erto melaporkan.
0: Persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Reja Lebong tidak hanya berfokus pada kesiapan pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan aman dan nyaman. Asisten 1 Setda Reja Lebong, Bobby Harpa Santana, membahas berbagai kebutuhan agar kegiatan kemerdekaan dapat dirasakan masyarakat secara luas. Aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Dinas Kesehatan dan PMI diminta menyiagakan tim kesehatan di sejumlah lokasi kegiatan. Pemerintah Kabupaten Reja Lebong juga berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dari Kejurda Bola Basket Wali Kota Cup 2026 siap digelar. Liputan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
12: Kejurda Bola Basket Wali Kota Cup 2026 akan digelar mulai tanggal 19 hingga 30 Agustus 2026 di Kota Bengkulu. Ajang ini menjadi wadah pembinaan

0: satu kategori kejurda yang diikuti oleh tim dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu.
1: Untuk pelaksanaannya itu di tanggal 19 pembukaan, terus kita lanjut lagi ke Sabtu Minggu pertama tanggal 22-23. Itu untuk kelompok umur, kategori kelompok umur yang pembinaan namanya. Biasanya itu KU dari KU6 sampai KU21. Lalu kita mulai lagi di hari Jumatnya itu di tanggal 28, 29-30 itu ada kategori kejurda. Kejurda itu seprovinsi Bengkulu, wakilin daerah masing-masing.
0: Laka mengatakan kejurda tersebut akan menjadi ajang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama daerah masing-masing. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan pengalaman bertanding para pemain. Pelaksanaan Wali Kota Cup 2026 diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga bola basket terutama melalui pembinaan atlet sejak usia dini. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menjaring dan mengembangkan potensi atlet bola basket Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
2: Semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bengkulu diramaikan dengan kejuaraan bola voli antar organisasi perangkat daerah OPD dan kecamatan. Kejuaraan yang digelar PDAM Kota Bengkulu tersebut berlangsung di kawasan Pantai Zakat. Sejumlah OPD dan kecamatan ikut ambil bagian dalam pertandingan ini. Asisten 2 Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi, mengatakan kejuaraan ini menjadi salah satu cara untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus juga mempererat silaturahmi dan kekompakan antar instansi. Menurutnya, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif termasuk olahraga. Selain menjaga kebugaran, pertandingan voli juga menjadi ruang bagi para pegawai untuk membangun kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan. Sehmi mengingatkan peserta agar tetap mengedepankan sportivitas selama pertandingan. Persaingan di lapangan diharapkan tetap berjalan dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah kali ini. Dengar demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah pagi dan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di Berita Daerah siang pukul 13 nanti dan dapatkan juga informasi lainnya di portal berita rri.co.id. Saya Harian Syah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Tadi informasi dari seputar Bengkulu kami sudah hadirkan, dan kali ini kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu. Informasi akan disampaikan oleh rekan Winda, perakirawan BMKG Bengkulu, berikut ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang dan sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Sleman. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Sleman. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Yoi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Pendengar, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah atau Pemda tahun 2027. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai konferensi pers nota keuangan dan era APBN 2027 di Jakarta. Dikutip dari laman rri.co.id, pendengar, program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Kemudian sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih oleh pusat. Tito menjelaskan pengambil alihan kewenangan atau program tersebut daerah akan terbantu tentunya, terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Tito menilai langkah ini positif agar memudahkan program-program tersebut terrealisasi. Sebab dengan dikerjakan oleh pusat, hambatan dalam melaksanakan sejumlah program bisa semakin sedikit. Selama ini, jika dikerjakan oleh pemerintah daerah, banyak kendala atau hambatan yang kerap muncul. Salah satunya adalah tarik-menarik antara Pemda dan DPRD sehingga program yang ada tidak terrealisasi hingga 100%. Belum ada penjelasan mengenai dasar hukum pengambil alihan kewenangan dari daerah kepada pusat tersebut. Pembagian kewenangan pusat dan daerah pertama kali setelah reformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dan berdasarkan undang-undang tersebut, kewenangan pemerintah pusat hanya pada urusan politik luar negeri, pertahanan, hukum, keuangan, dan agama. Sebagian besar kewenangan pemerintahan telah diserahkan kepada daerah, termasuk urusan kesehatan dan pendidikan. Masih belum ada penjelasan lebih lanjut. Apakah dengan demikian sektor kesehatan dan juga pendidikan akan diambil alih kembali oleh pusat? Ada kemungkinan hanya pembangunan fisik saja yang akan diambil alih oleh pusat. Dan untuk saat ini, ketentuan yang berlaku mengenai hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini sendiri telah mengalami perubahan sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi ini dapat Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk Anda yang memang harus tetap beraktivitas di hari Sabtu ini, tidak ada salahnya untuk siapkan payung, jas hujan, atau juga jaket. Dan juga tetap hati-hati untuk Anda yang berkendara, karena pastinya juga jarak pandang juga terbatas ya kalau hujan, dan juga jalanan licin dan juga banyak lubang juga di jalanan ya. Oke, dan nanti pukul 7 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI tetap di Bengkulu pagi ini.

0: Jaya, 30 km timur laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini ya, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat, pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,397 timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan, dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
1: Jaringan Berita Nasional.